0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Halo, Nak.
4: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
3: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
4: Iya, Bu.
5: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Cari Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Itu radal.
1: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh, jadi si rudalnya lembek.
0: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras.
1: Dan
0: kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak? Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah
1: sih? Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
1: Ada tato. Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. He knows was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
1: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memainkan musik pilihan.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat siang buat kamu yang baru saja bergabung ya di frekuensi 90,1 FM, sahabat suara. Seperti biasa, kalau hari Sabtu menyapa kamu ya, ada Sabtu dan juga Minggu, kita hadir jam 11 sampai dengan jam 3 sore untuk menemani kamu di tengah padatnya kota Banjarmasin, sahabat suara. Lumayan macet jalanan ya, dan pastinya nongkrong bareng Aisyah, sahabat suara, dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore ini. Tadi aku lewat daerah Es Parman. Jadi jembatan Es Parman itu tadi sempat ada truk yang mogok di tengah-tengah jembatan, sahabat suara, di atas jembatan gitu ya. Jadi itulah yang membuat jalanannya jadi agak sedikit terhambat, apalagi buat kamu mungkin yang mau hari ini tuh kayak agak buru-buru gitu ya. Nah, mungkin boleh tuh dihindari jalan-jalan tersebut ya. Atau mungkin juga kamu yang lagi di tengah perjalanan ada kendala, kemacetan dan lain-lain, boleh sahabat suara, boleh di-share juga, nanti kita infoin di sini ya. Dan juga sambil juga kamu di tengah perjalanan dengan berjibaku kemacetan kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, sahabat suara, kita kasih lagu-lagu favorit dan juga lagu istimewa yang langsung kamu request di WhatsApp di 0811 99339901. Aisyah tungguin di jam request pertama.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, siang hari ini masih barengan dengan Aisyah di hari Sabtu. Dan tentunya di nongkrong bareng kali ini, Sahabat Suara, kita mau bacain dulu beberapa yang request di siang hari. Ada Ismi. Kata Ismi nih, mau kirim salam buat kawan-kawan ulun di tempat gym Slim Beauty, terutama grup kawan Onda. Dari Ismi, minta putarkan lagunya Sahabat Sejati dari Sheila on Seven. Makasih tuh teman-teman gym ya. Ini berarti teman-teman sehat nih ya, teman-teman Ismi yang lagi di jalan ataupun juga lagi nge-gym. Ini adalah perkumpulan orang-orang sehat nih, pantut dicontoh Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara, kalau kita misalnya tengok nih ya, weekend itu kan enak banget kalau kita tuh sebenarnya kayak mager-mageran gitu ya. Tapi yang namanya juga mungkin kamu punya aktivitas yang padat, weekend itu adalah waktunya untuk bisa memanfaatkan waktu kita untuk bisa olahraga, ataupun juga bisa juga di weekend ini adalah momen untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga Sahabat Suara. Tapi bagaimana kalau momen itu tidak sesuai, ataupun juga momen tersebut akan apa ya, agak sedikit-sedikit ada gangguan dengan cuaca ya. Tapi kalau coba kita tengok dulu deh prediksi cuaca di hari ini, tuh sebenarnya ada potensi hujan ternyata Sahabat Suara. Entah ya, mungkin ada beberapa titik yang kayaknya udah hujan juga di siang hari ini. Tapi kalau pantauan kita di daerah Gatot dan juga sekitarnya sih masih aman-aman aja ya, nggak terlalu terik banget, tapi juga nggak terlalu mendung. Nah, tuh gimana tuh Sahabat Suara? Bisa jadi ada juga nih potensi hujan di beberapa titik lainnya ya. Mungkin boleh juga berkabar Sahabat Suara ya, pantauan di daerah kamu seperti apa nih cuaca kali ini Sahabat Suara. Kita langsung next aja nih ke lagu yang udah di request sama Ismi tadi. Katanya ini spesial buat kawan ulun di tempat gym Slim Beauty, terutama grup kawan Onda. Sahabat Sejati dari Sheila on Seven.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kali ini sahabat suara kita udah memasuki pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah ya. Dan pastinya kalau di jam 12 kita masih buka juga untuk bisa request lagu di jam kedua. Request kali ini sahabat suara masih Aisyah buka di WhatsApp di 0811993301. Kamu juga boleh deh DM Instagram Aisyah langsung juga boleh ya di @AisyahIria ataupun juga Instagramnya dari suara sahabat suara di @isuara.bjl. Sahabat suara, kita teringat ya sama COVID-19 yang merebaknya itu kan kalau masuk di Indonesia tuh 2020-an gitu lah ya, 2020 itu sekitar 6 tahun yang lalu sahabat suara kita diingatkan dengan pandemi COVID-19. Nah sekarang tuh ada lagi kan, ada lagi virus baru yang juga mulai merebak, itu adalah hantavirus sahabat suara. Tapi ini kalau dari Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB menegaskan bahwa wabah hantavirus yang terjadi di kapal pesiar ini tidak menandai awal pandemi baru. Jadi kan kita punya kekhawatiran gitu ya, apakah ini sama tuh dengan COVID-19 lalu gitu ya, ada kayak gugup-gugupnya gitu sahabat suara. Kayak nggak, ini ya, kita nggak siap untuk PSBB lagi, social distancing lagi gitu ya. Nah jadi saat ini otoritas kesehatan tengah melacak puluhan orang yang baru turun dari kapal Belanda MV Hondius itu. Dan WHO juga mengungkapkan bahwa ada 5 dari 8 kasus dugaan hantavirus telah terkonfirmasi. 3 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang perempuan Belanda berusia 69 tahun yang diketahui terinfeksi virus tersebut sahabat suara. Nah kalau dari WHO sendiri juga menjelaskan bahwa hantavirus ini biasanya ditularkan melalui hewan pengerat. Namun dalam wabah terbaru ini penularan antar manusia untuk pertama kalinya berhasil didokumentasikan katanya seperti itu. Jadi ya kita berharap gitu ya, semoga ini tidak sebegitu merebaknya ya, karena kalau nggak salah juga dari WHO sudah mulai sudah mulai mewanti-wanti ke beberapa negara gitu. Kalau gak salah ada 12 negara yang udah mulai diwanti-wanti sama WHO gitu sahabat suara ya. Semoga di Indonesia gak ada, semoga di Banjar ya, semoga kita terhindarlah dari virus-virus tersebut. Dan pastinya kita tetap jaga kesehatan sahabat suara, karena di era-era sekarang ya kan, namanya kesehatan tuh penting banget.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Saatnya sholat yuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Suara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siang hari ini kalau misalnya kita lihat ya pantauan cuaca dari jendela di studio kita nih sahabat suara, agak lumayan berangin sih memang ya di hari ini sahabat suara, tapi kayaknya masih panas-panas aja ya. Ada juga mungkin di beberapa titik kayaknya ada yang turun hujan juga deh, karena kan tadi juga ada diprediksikan ada sekitar berapa ya 30-50% itu ada potensi hujan gitu sahabat suara di siang hari ini ya. Oke, sambil juga siang hari ini menikmati perjalanan kamu, apalagi mungkin perjalanannya cukup panjang ya, mungkin ada yang keluar kota yang mau juga di weekend ini manfaatin bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kalau di bulan Mei ya sahabat suara, kalau kita lihat-lihat ya kalender ini kayaknya ada beberapa kali kita libur panjang alias long weekend ya. Kemarin sempat tuh ya kan, dari hari buruh sampai di awal Mei kita dapat tanggal merah, terus nanti minggu depan kita dapat tanggal merah lagi tuh sahabat suara ya, 14-15 ya kalau nggak salah ya, itu juga tanggal merah, terus nanti ada lagi pokoknya selang-seling gitu ya, ada long weekend, terus weekend yang ini aman dulu tanggal hitam semua, terus nanti minggu depan ada yang merahnya lagi, terus hitam lagi, terus merah lagi. Wah pokoknya seru deh ya di bulan Mei ini sahabat suara, semoga lah ya di tanggal merahnya bisa kamu manfaatin untuk bisa berkumpul dengan keluarga ataupun juga cuman sekedar untuk ini aja ya, istirahat buat leh-lehan sebentar doang gitu ya, buat me time.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Liodra dengan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi ini memang banyak versinya ya sahabat suara ya. Liodra ini juga menjadi nuansa dan juga warna baru. Sebelumnya kita dengar bagaimana Bu Titi ya kan dengan lagu Sang Dewinya juga. Jadi masing-masing itu punya ciri khasnya lah gitu ya. Tapi ini sahabat suara, bagaimana dengan ciri khas Kota Seribu Sungai? Kita kan Banjarmasin dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Tapi bagaimana kalau Kota Seribu Sungai kita ini ya kan dipenuhi ataupun ada ancaman yaitu ikan sapu-sapu sahabat suara. Kemarin sempat ya kalau nggak salah di Jakarta gitu ya, ikan sapu-sapu ini juga menjadi ancaman untuk ekosistem lainnya lah begitu ya, yang ada di air juga gitu sahabat suara. Nah kalau ini kita ada info juga, bukan hanya di Banjarmasin aja ternyata sahabat suara ya. Jadi ini keberadaannya yang kian masif membuat perburuan ikan sapu-sapu dilakukan sejumlah daerah. Kekhawatiran terhadap ikan asal Sungai Amazon Amerika ini pun muncul di Kalimantan Selatan. Dan ternyata di Kota Banjarbaru juga ikan yang kerap digunakan untuk membersihkan akuarium ini berkembang biak dengan pesat di Sungai Kemuning. Jadi ikan pemakan lumut bisa dilihat dari mata telanjang gitu sahabat suara, kelihatan gitu ya. Aku tuh ingat banget dulu bapakku juga punya akuarium, terus memang dikasihkan sapu-sapu, katanya memang buat membersihkan, tapi ternyata kalau dia memang banyak ya ini bisa membunuh ataupun juga membahayakan lah ya untuk ekosistem lainnya, terutama adalah untuk ikan lokal, ancaman bagi ikan lokal yang ada di dalam sungai tersebut gitu sahabat suara ya. Nah kalau dari koordinator penyuluh perikanan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian dan Perikanan Banjarbaru menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Jadi dalam jangka panjang dominasi sapu-sapu ini dapat mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap masyarakat di perairan umum seperti itu. Jadi diharapkan juga akan ada pengendalian lah gitu ya, harus dilakukan secara bertahap dan juga berbasis lingkungan, bukan dengan cara yang merusak ekosistem sungai juga, misalnya penangkapan rutin secara manual ataupun juga menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Itu bisa dilakukan secara gotong royong bersama dengan masyarakat. Nah itu dia sahabat suara ya, mungkin peran kita juga diperlukan untuk bisa terus menjaga sungai kita agar tetap terjaga. Dan juga kalau kita tahu ya, dari sejarah dulunya kan sungai ini benar-benar menjadi peradaban masyarakat kita. Bukan hanya sebagai lintasan untuk transportasi saja gitu ya, tapi benar-benar ada peradaban di sana gitu sahabat suara. Jadi perlu kita jaga ekosistemnya juga, salah satunya adalah menjaga kebersihannya dan juga mungkin juga ikut serta ya untuk melakukan pengendalian ini dalam penangkapan secara manual alias mungkin dilakukan secara gotong royong bersama dengan masyarakat untuk dapat menggunakan, bisa jadi pakai alat tangkap ramah lingkungan saja untuk membasmi si ikan sapu-sapu yang sudah mulai berlebihan.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate, dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau bacain dulu tadi ada yang beberapa yang bergabung ya. Aku mau menyapa dulu, ada Bang Rijal. Bang Rijal lagi di tengah perjalanan. Tadi lagunya Liodra Sang Dewi juga tadi dikhususkan dan dispesialkan buat Bang Rijal, katanya lagi di tengah perjalanan ya. Hati-hati di jalan, Bang Rijal. Dan ini kalau Bang Rijal tuh dia kan di Dispora ya, sahabat suara. Katanya juga akan ada Popda Kalsel lah ya. Popda ini berarti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalsel. Selamat bertanding lah ya buat adik-adik kita. Dan juga tadi ada Anyi. Nah, kalau Anyi, dia katanya mau kirim salam. Kirim salam Gasan Buhan Bandar Masih Running yang baru aja sepedaan. Jadi running atau sepedaan nih teman-temannya ya. Pokoknya di weekend kayak gini, sahabat suara, dimanfaatin buat berolahraga ya. Tapi udah siang hari nih, harusnya juga sudah ini ya, sudah balik ke tempat masing-masing ataupun juga udah melipir untuk menyantap makan siang, sahabat suara. Sembari kamu juga menikmati santap siang kamu ataupun juga kayaknya masih cari-cari referensi untuk makan siang kali ini, kita udahan dulu dengan lagu-lagu yang di request di jam kedua ini, sahabat suara, karena kita akan lanjut lagi ke Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: Sembilan FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini di jam 1 sampai dengan jam 2, sahabat suara, seperti biasa kalau di hari Sabtu kita mau ngajak kamu buat gabung di Versus. Dan pembahasan kita kali ini adalah, karena di bulan Mei ya, ini adalah Hari Buruh, sahabat suara. Hari Buruh Internasional yang memang juga diperingati sedunia ya untuk Hari Buruh ini sendiri, sahabat suara. Tapi ironinya di tahun ini ya, tahun 2026, semakin kesini tuh kan memang ekonomi lagi tidak menentu. Kemudian juga, dan ini memang secara global juga gitu ya, naik turun. Kemudian pula ada sebuah ketidakpastian juga gitu ya, bahkan efisiensi di mana-mana, sahabat suara. Nah, itulah yang membuat kita kayaknya para pekerja ini kayak agak-agak susah gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga ketika sudah mendapatkan pekerjaan, bisa jadi sesuai dengan passion, atau bahkan yang gak passion banget tapi memang tetap harus dilakuin, sahabat suara. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang pekerjaan kamu saat ini tuh tipe pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu, atau sebenarnya kamu bertahan karena memang perlu aja sama kerjaan, alias perlu banget sama uangnya sih, sahabat suara ya. Gak boleh gabung, sahabat suara, di 0811 993301.

0: boleh.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini di Versus ya, kita ngebahas tentang pekerjaan yang membuat kamu masih bertahan saat ini. Sahabat suara, itu apa tuh alasannya ya? Apakah karena memang sesuai dengan passion kamu, atau sebenarnya kenapa kamu tetap bertahan di kerjaan sekarang adalah karena cuannya, sahabat suara ya? Karena memang gajinya yang sayang untuk dilewatkan, mungkin seperti itu ya. Boleh di WhatsApp di 0811 9933 901, sahabat suara, karena memang di era-era sekarang kita tahu sendiri ya, sahabat suara, lagi banyak PHK, efisiensi, kemudian juga target tuh semakin tinggi, tapi yang namanya kebutuhan hidup juga terus dan terus berjalan, bahkan kebutuhan hidup kita juga semakin meningkat ya, sahabat suara. Gaji nggak meningkat-ningkat tuh, begitu-gitu aja ya. Dan di tengah juga kondisi kayak gini, ternyata banyak orang yang juga mulai mempertanyakan ya, apakah ngapain aku kerja, kenapa aja aku masih bertahan gitu di kerjaan sekarang. Menjadi refleksi mungkin pada saat weekend-weekend kayak gini nih, sahabat suara ya, yang kerjanya dari Senin sampai Minggu yang gak ada kata libur. Nah, ini juga menjadi refleksi diri mungkin ya kan, bertanya-tanya kenapa ya aku sampai sekarang masih bertahan di kerjaan ini, yang merasa aduh capek banget misalnya, dan lain-lain gitu ya, sahabat suara. Ada yang bertahan karena passion, tapi juga ada yang bertahan karena memang karena kebutuhan gajinya, sahabat suara. Kalau memang passion ya, kalau bagi aku sih passion itu cukup perlu, dan kayaknya perlu dipuaskan juga passion kita itu sesuai dengan pekerjaan kita. Itu akan enak dan kayaknya nyaman banget gitu ya kerjanya, kalau memang sesuai dengan passionnya, sahabat suara. Tapi kan ibaratnya itu kan apa ya, kayak semacam hadiah lah gitu ya, kalau misalnya kerjaannya memang sesuai dengan passion. Nah, syukur-syukur seperti itu, sahabat suara. Tapi banyak juga, gak semua pekerjaan yang sesuai dengan passion juga gitu ya, karena memang hidup kan perlu ya yang namanya kita pegangan uang gitu, sahabat suara. Selama pekerjaannya itu masih sesuai dengan passion aku, kayaknya aku akan tetap bertahan gitu, sahabat suara. Kalau misalnya jauh ini ya, selama masih belum ada tanggungan dan lain-lain, kayaknya untuk menuntut pekerjaan sesuai dengan passion masih worth it untuk kita lakuin, sahabat suara. Tapi berbeda mungkin pandangannya dengan orang-orang yang punya tanggungan, apalagi gitu kan, yang juga dia menjadi sandwich generation misalnya. Nah, kayaknya pilihan untuk bertahan karena passion itu sudah gak ada di dalam list pilihannya lagi. Tapi memang benar-benar bekerja supaya memang menutupi kebutuhan hidup sehari-hari gitu, sahabat suara. Kalau kamu gimana, sahabat suara? Apakah kamu bertahan di kerjaan sekarang karena passion, atau memang karena kebutuhan cuan?

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, siang hari ini kita ngebahas tentang apa sih yang membuat kamu sampai dengan detik ini tuh masih aja bertahan di kerjaan kamu, sahabat Suara. Yang mungkin masih ada ngeluh-ngeluhnya, atau mungkin pulang kerja, belum juga pulang kerja nih, jam-jam kayak gini nih, sahabat Suara, udah pikiran udah kemana-mana, pikiran udah mau pulang aja. Buat kamu yang kerja nyampe weekend juga, ya kan, semangat terus sahabat Suara. Tapi apa yang membuat kamu ya sampai sekarang tuh bertahan dengan pekerjaan itu, sahabat Suara? Apakah karena passion kamu emang di situ ya? Walaupun mungkin gajinya nggak seberapa, tapi ini passion aku. Aku akan tetap pertahankan sampai kapanpun ya. Atau padahal bukan passion, tapi memang perlu. Perlucuannya ya, karena memang menutupi kebutuhan sehari-hari, memang harus bekerja, dan itulah akhirnya yang dipilih gitu ya, untuk tetap bertahan gitu, sahabat Suara. Kalau misalnya kamu bertahan karena cuannya, ya deh, ini adalah tim yang memang realistis ya. Karena kerja ya kerja, yang penting kebutuhan itu tertutupi dengan aman. Bukan berarti gak punya mimpi ataupun juga gak punya passion ya, sahabat Suara. Tapi kadang memang kondisi hidup membuat seseorang harus memilih stabil dulu dibandingkan idealis. Nah, setuju banget sahabat Suara ya dengan kata-kata tersebut juga, karena kayaknya ya idealis itu kita bertahan pada idealis aja, kita mah gak mau makan apa gitu, sahabat Suara ya. Jadi kayaknya idealis juga perlu punya sokongan dana ya. Jadi kita kayaknya punya uang yang banyak dulu, setelah itu barulah kita bisa kita bisa suapin tuh idealis kita, sahabat Suara. Jadi walaupun capek ya, kemudian juga mungkin ada sesekali pernah burn out juga gitu ya, sahabat Suara. Atau sebenarnya udah gak enjoy di pekerjaan sekarang, tapi memang tetap bertahan karena bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada mungkin banyak yang juga banyak tanggungannya gitu kan, karena sandwich generation misalnya seperti itu, sahabat Suara ya. Kadang ya yang namanya juga hidup gitu ya, jujur aja sekarang tuh banyak juga orang yang berada di fase ini, sahabat Suara. Berangkat kerja bukan karena bahagia banget, tapi memang karena hidup tetap terus berjalan.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti.

0: agar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
1: Hai, aku Agatha Chelsea. Kalian tahu nggak, punya kulit cerah glowing kayak wanita Korea itu mudah loh. Penasaran? Aku spill ya. Rahasianya adalah Korean Rice Milk dari K Natural White. Body wash with skincare goodness. Terinspirasi tradisi kecantikan Korea, Korean Rice Milk mengandung vitamin B tinggi dan vitamin C. Sekarang aku pakai K Natural White wangi cotton flower. Busanya lembut. Begitu diusap ke kulit, rasanya kulitku teregenerasi. Jutaan sel kulit menjadi cerah.
2: Dan wanginya, soft banget.
1: Aku juga punya K Natural White Sparkling Magnolia. Wanginya so sweet. Kalau yang aloe vera, smells so refreshing. Semua bilang kulit cerahku skin goals banget.
2: Kuang skin.
1: Kamu ingin kulit glowing Korea seperti aku? Get it now. K Natural White Body Wash. Glowing is yours.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia yang membuat kamu sampai dengan detik ini tuh tetap bertahan di kerjaan sekarang, sahabat suara. Ada Erni. Kalau kata Erni, kebutuhan cuan. Nggak apa-apa banget Erni ya, karena memang cuan itu penting sekali ya kan. Kerja nggak ada cuannya percuma juga ya kan. Jadi kayak capek-capek tapi nggak ada yang dituju, nggak ada cuannya, malah jadi malah bikin kita stres juga gitu ya. Nah kalau kata Mira, sahabat suara, aku masih bertahan karena passion sih. Capek iya, tapi tiap kerja masih ada rasa senangnya. Ini karena kamu punya bonus kerjaan yang sesuai dengan passion kamu ya. Selamat Mira ya, kalau kamu kerja capek tapi tetap semangat. Dulu mikir passion nomor satu, sekarang realistis aja, yang penting dapur ngepul dulu. Ada Rian juga, sahabat suara. Terus kata Siska nih, aku malah lagi di fase bingung. Passion ada tapi gajinya kecil, mau pindah takut mulai dari nol. Nah ini dilematis ya sahabat suara. Kadang kita merasa bahwa kayaknya mulai sekarang aku akan self love gitu ya, aku akan keluar dari kerjaan ini karena kerjaan ini membuat aku jadi burnout dan lain-lain gitu. Supaya mentalnya terjaga, carilah pekerjaan sesuai dengan passion. Tapi ternyata yang sesuai dengan passion susah dicari, sahabat suara. Yang gak sesuai sama passion aja susah dicari ya, apalagi yang sesuai dengan passion gitu, sahabat suara. Yang passionnya sesuai dan cuannya juga sesuai. Nah, gimana tuh sahabat suara? Itu harapan semua sih. Tapi apapun itu, sahabat suara yang sekarang juga lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, selamat berjuang dan jangan pantang menyerah ya, karena pasti ada. Kalau kata orang kan ibaratnya kita selama kita tuh masih hidup itu masih ada rezekinya, tenang aja sahabat suara ya. Tapi ya yang namanya juga tetap harus diperjuangkan. Oke deh sahabat suara, segitu dulu buat versus kali ini. Kita bakal lanjut lagi 1 jam terakhir di Nongkrong Bareng. Masih Aisyah siapin buat kamu berkirim salam.
1: Dengerin terus versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Qur'an bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Sembilan FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini kita udah ada di jam 2 siang. Buat kamu yang baru saja menutup pintu mobilnya, kali ini kamu ada di frekuensi 90,1 FM ya. Kali ini kita masuk ke jam terakhir di Nongkrong Bareng, sahabat suara yang mau berkirim salam. Atau kayaknya lagi ada yang kangen-kangen sama seseorang, ya kan, malu untuk ngungkapin, di sini aja sahabat suara ya. Dikirimin aja salamnya di sini, di WhatsApp di 0811 993301. Atau juga boleh DM ke Instagram ke Aisyah langsung, boleh sahabat suara ya, di @AisyahIrya.

90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sengaja nih sahabat suara ada Westlife ya. Ini membuat kita nostalgia sebentar, dan juga karena memang kan Westlife nanti di tahun 2027 ini kan punya kabar gembira ya untuk para penggemar Westlife yang ada di Indonesia, karena memang Westlife alias grup vokal asal Irlandia ini akan dipastikan akan menyapa penggemarnya melalui sebuah konser spektakuler bertajuk Westlife 25 ya. Di Anniversary World Tour, sahabat suara, dan tidak tanggung-tanggung nanti dia akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sahabat suara, di 23 Januari 2027 ya. Dan tentunya konser ini menjadi bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife di industri musik, musik Indonesia lagi, dunia termasuk Indonesia, sahabat suara ya. Dan juga pastinya lagu-lagunya kan juga melekat banget juga dan membuat kita juga nostalgia gitu ya. Apalagi mungkin buat kamu yang tumbuh bersama dengan lagu-lagu Westlife, sahabat suara. Nah, kalau misalnya kita bilang ya, kenapa kok dia mau ke pengennya ke Gelora Bung Karno gitu, sahabat suara. Karena memang ternyata pemilihan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga menandai skala pertunjukan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife sebelumnya yang ada di Indonesia. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, konser ini nantinya akan diprediksi menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar yang akan digelar di Jakarta 2027 mendatang. Wow, di awal tahun udah disuguhin sama Westlife aja kita ya, sahabat suara ya. Gak sabar deh kayaknya ya di tahun 2027. Tapi kamu siap-siap buat war tiket dulu nih, sahabat suara, karena tiketnya itu akan di penjualan tiketnya sudah dibuka di bulan ini, di bulan Mei. Presale-nya pada tanggal 21 Mei nanti pukul 10 WIB. Berarti kalau di sini WITA ya, jam 11, sahabat suara. Setelah itu penjualan umum ataupun juga general sale akan dibuka pada 23 Mei juga di jam 11 WITA. Siap-siap tuh sahabat suara buat war tiketnya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini kan lagi marak banget ya pembahasan mengenai sebuah virus yang bernama hantavirus, sahabat Suara ya. Kita khawatirnya jangan sampai lah ya kayak pandemi COVID-19 kemarin, walaupun kata WHO sih ini enggak lah, enggak kayak pandemi kemarin gitu, sahabat Suara. Tapi kamu tahu enggak sih sebenarnya ternyata pembawa dari virus hantavirus ini sendiri adalah tikus ternyata, sahabat Suara. Jadi jenis tikus pembawa hantavirus gitu ya. Nah, hantavirus sendiri terdengarnya langka gitu ya, tapi utamanya justru hidup sangat dekat dengan manusia, sahabat Suara. Perantara ataupun juga yang membawa hantavirus ini sendiri, tikus dan juga hewan pengerat lain, dia adalah pembawa dari hantavirus ini sendiri, sahabat Suara. Nah, virus ini bisa menyebar lewat debu dan juga debu yang terkontaminasi oleh urin ataupun juga kotoran atau saliva tikus tanpa harus ada gigitan langsung. Jadi kotoran tikus itu ya ternyata yang menyebabkan adanya hantavirus ini sendiri. Dan di Indonesia, keberadaan hantavirus sudah ditemukan pada beberapa spesies tikus yang umum hidup di permukiman, kemudian juga di pasar, di gudang, hingga saluran air perkotaan, sahabat Suara. Karena gejalanya sering mirip dengan penyakit lain, kasus hantavirus pada manusia diduga bisa lebih banyak daripada yang terdiagnosis padahal ya. Itulah kenapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga lebih waspada, sahabat Suara, terhadap tanda-tanda infeksi yang ada di sekitaran kita, dan kenali juga beberapa jenis tikus yang diketahui dapat membawa hantavirus lewat paparannya tersebut. Jadi ya, kalau bisa tuh kita secara berkala. Biasanya kan tikus itu ada di gudang gitu ya, kotorannya, kemudian juga urin tikus itu sendiri. Nah, jangan sampai itu, sahabat Suara, membawa virus yang kita khawatirkan ini, si hantavirus. Karena memang informasinya kan berawal dari kapal pesiar ya, dan itu juga sampai sekarang juga sudah ada dikonfirmasi ada yang meninggal akibat dari virus tersebut, sahabat Suara. Yang bisa kita lakukan adalah membersihkan gudang, membersihkan yang potensi-potensi si tikus-tikus itu ada, sahabat Suara. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada kotoran-kotoran itu, berarti kita harus menjaga

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di hari ini cuacanya cukup cerah dan kayaknya semakin memberangat sahabat suara ya, menuju jam 3 ini. Dan juga pastinya buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan sahabat suara. Jangan lupa ya, pastikan keselamatan itu yang utama ya. Pakai seat belt-nya, jangan lupa. Terus juga kalau mau melipir ke kiri, jangan lupa juga kasih sen kirinya sahabat suara. Jangan bekajutan, tekajut kena orang di belakang pian dah. Oke deh sahabat suara, kita sudahi dulu buat nongkrong bareng kali ini. Dan juga pastinya kita bakal jumpa lagi besok hari ya, di hari Minggu. Masih ada Aisyah juga sahabat suara. Jamnya catat masih sama, jam 11 sampai dengan jam 3 sore ya. Dan Aisyah pamit dulu di hari ini ya. Masih banyak lagi keseruan kita di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat
1: kan
2: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
3: Yeah.
1: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah,
2: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Sahabat Suara, emang kadang tuh ya yang bikin kita pengen ganti mobil itu karena pastinya mau mobil yang lebih nyaman, yes, lebih stylish, dan pastinya lebih worth it.
2: Nah, pas banget buat kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman dan stylenya kece, iya. Selama bulan Mei ini Kia hadir dalam Kia Experience Week, mm-hmm, di berbagai mall di Jabodetabek, di mana kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia the all new Carens, yeah, maksud aku, yes, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman, juga, mm-hmm, the new Sonet SUV compact yang stylish, so it's praktis lah ya untuk aktivitas sehari-hari.
1: Ini gue sering lihat di jalanan, emang udah keren banget ini mobil ya, yes. Kia juga punya harga baru nih sahabat Suara, Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan, yes, plus total ya, Kia Total Care garansinya 7 tahun atau 200.000 kilometer dan 4 tahun free maintenance.
2: Nah, untuk sahabat Suara langsung aja yuk mampir ke Summarecon Mall Bekasi, ya, Lipo Mall Puri, dan Summarecon Kelapa Gading, ya, sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Mm-hmm. Ada juga Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
1: Betul sekali. Dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026.
2: Jadi kalau weekend ini lagi pada jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru, ya, yang kesampaian.
1: Betul sekali. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.idn.
3: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
4: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
5: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
6: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
7: Waktu sama rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
8: Ibu jangan selalu mikirin suami.
9: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
10: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
11: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
3: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
11: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lama ku rasa perasaan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Di suara warga Indonesia,
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh, ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo. Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: denger,
1: gitu.
2: Iya, iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: dari kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
0: Pakai apa?
3: Mau obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang
2: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Makan
4: karena
0: asin,
4: orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara-suara.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bikin pikiran lebih tenang. Semuanya dikemas dalam suasana artsy dan historical yang cozy di tengah kota Jakarta. Yuk datang ke Pasar Keliling Wellness Weekend 2026. Recharge, renew, reflect. Karena self-care juga butuh dijadwalkan.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Dila Tira bakalan nemenin kamu selama 4 jam yang kamu lagi di jalan, mungkin di tempat kerja, di tempat tokonya ya lagi jualan, atau sedang di mana ya kira-kira kalau lagi dengerin radio tuh. Paling banyak tuh di mobil ya sahabat suara. Bagaimana perjalanannya? Apakah terang benderang ataukah tiba-tiba di beberapa titik di Banjarmasin turun hujan? Nah, pengen tahu dong sahabat suara informasi-informasi mengenai di perjalanan di Banjarmasin, sembari juga request bersama aku. Ya, jadi sahabat suara aku tungguin kalau misalnya di daerah Gatot Subroto enggak hujan sih, tapi tadi di Belitung hujan mungkin. Tapi kalau di daerah Gatot ini tidak hujan ya sahabat suara. Atau mungkin di daerah Kayu Tangi hujan deras, ataukah di Handil Bakti terang benderang. Nah, pengen tahu juga kabar di daerah-daerah, siapa tahu menjadi acuan buat sahabat suara yang lain di jalan. Pengen tahu, di sini hujan nih, jangan dulu deh ke sana gitu. Buat kamu sahabat suara yang pengen request lagu juga bisa langsung aja gabung di Suara Santai Weekend di 0811 99 33 901. Oke, kita buka dulu request di sore hari ini sahabat suara. Ada Piwi Gaskin dengan Bermimpi. Bermimpi apa? Kita dengerin aja dulu.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Siapa yang lagi capek banget, pokoknya pengen duit tiba-tiba turun dari langit 5 miliar. Kayak apa tuh lah duit gugur 5 miliar dari langit, tergugur di kepala pulang. Oke deh sahabat suara, sore hari ini kalau kita lihat cuaca memang kurang nyaman ya, dari siang tadi sampai sore, karena sepertinya cuaca kita ini seharusnya hujan menurut ramalan cuaca, tapi ternyata tidak hujan-hujan. Tapi katanya sih menurut Aji yang lagi di perjalanan menuju Iswara, berarti daerah HKSN dan sekitarnya itu hujan deras ya sahabat suara. Buat kamu nih sahabat suara, apakah kamu punya pengalaman di perjalanan ya, tadinya tuh panas gitu, gak ada apa-apa, tiba-tiba hujan, udah gak prepare jas hujan, udah dalam perjalanan menuju tempat yang penting mungkin ya sahabat suara, tempat berteduh pun tidak ada, ataukah ada kejadian lucu di perjalanan karena hujan mungkin ya sahabat suara. Sharing dong sama kita sambil request di sore hari ini. Aku pengen tahu pengalaman-pengalaman kamu tentang hujan. Apakah hujan di jalan, ataukah hujan di rumah, ataukah hujan yang menyebabkan keromantisme. Asik. Buat kamu sahabat suara yang pengen bergabung memberikan opininya, bisa di 0811 9933 901. Salah satu yang udah masuk adalah Rizkan Alfian Nur dari Barabai. Dia request lagu untuk ibu saya, lagunya Fida, Ayah Ibu. Okay. Semoga kita bisa jauh berbakti kepada kedua orang tua kita, amin. Katanya amin, amin. Yang mana pengorbanannya tidak usah dijelaskan, kita sudah merasakannya masing-masing di dalam hati sanubari. Terima kasih suara, terima kasih juga Rizkan. Kemudian ada lagi Gohan, izin request lagu dari Hindia Dung. Nah, Hindianya nih yang mana? Gohan, aku pilihkan aja ya. Aku pilihkan yang Everything You Are dan langsung aku puterin buat Gohan spesial.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
7: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
6: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: selamat sore dulu sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong tadi itu ada sesuatu yang unik deh.
1: Apa tuh?
0: Nah, kita kan ngomongin hujan nih ya.
1: Betul-betul.
0: Kan? Nah, jadi tadi sahabat suara ya, di kawasan HKSN, kemudian kawasan Simpang Anem, terus Belitung, itu hujannya deres.
1: Wadidaw.
0: Deresnya itu pakai banget. Wih. Ya emang deres gitu ya kan. Nah, gak tahu di kawasan Kayu Tangi itu apakah sama. Yang pasti HKSN, Simpang Anem, kemudian Kuin, terus Belitung, itu hujannya deres.
1: Wah.
0: Tapi pas pada saat di Simpang 4 S Parman, itu tiba-tiba kering kerontang.
1: Wah,
0: gitu.
1: Beda cuaca ya.
0: Beda cuaca seperti keluar dari sebuah apa ya, lembah yang berbeda.
1: Gitu. Nah,
0: dan sampai ke Pal 1, Gatot Subroto kering gitu. Jalanan tidak
1: bepayung
0: ada hujan.
1: Bepayung, kami di sini bepayung. Daerah Gatot dan sekitarnya bepayung.
0: Iya.
1: Iya,
0: hujan
1: iya,
0: lokal.
1: Hujan
0: ternyata.
1: Lokal. Jadi ini cuacanya jadi kayak enggak nyaman ya, Ji ya. Humap jar orang kita.
0: Nah. Gimana tuh humap
1: kayak
0: ya?
1: Apa kawan-kawan nih, hujan kah daerah kalian? Nah.
0: Dila sendiri momen hujan yang seperti apa gitu, yang kalau menurut Dila nih ngingetin akan momen-momen yang
1: hujan
0: apa
1: ini,
0: ya? Berkesan atau nyebelin atau seperti tadi ya kan. Ah, ini
1: enggak hujan
0: kok
1: nih.
0: Enggak hujan.
1: Sudah bajas hujan lah tadi.
0: Kalinya kering.
1: Kering. Datang mana orang nih lah. Kalau aku yang tadi boleh diceritakan?
0: Enggak apa-apa, ceritakan
1: gak apa-apa.
0: Aja.
1: Jadi sahabat suara waktu dulu menikah.
0: Wah.
1: Oh, dulu menikah tuh.
0: Tahun berapa tuh?
1: Tahun. Wah, ketahuan umur kita. 2019. Ah. 2019 berarti udah berapa tahun tuh, Pak?
0: Berapa? 6 tahun.
1: 6.
0: Hah?
1: Anak 20, aku 21, umur
0: 8.
1: 8 tahun. Jadi 8 tahun lalu ketika mau akad kan pagi tuh.
0: Pagi akad.
1: Pagi akad nih. Ketika mau apa sih kalau perempuan itu kalau tidak ada bapaknya kita serahkan ke wali ya?
0: Wali
1: kebetulan
0: nikah,
1: kakak.
0: Ya? Wali nikahnya.
1: Kakak kandung. Ketika mengatakan bahwa izin ya, kita izin apa gimana sih kalau perempuan tuh kakak
0: kan?
1: Kita mau, untuk saya minta nikahkan gitu kan.
0: Iya.
1: Kak, saya mau minta nikahkan gitu kan.
0: Iya.
1: Akadnya. Ketika itu
0: ini momennya di rumah, di masjid atau di mana?
1: Di gedung saat itu.
0: Di gedung.
1: Di gedung. Tiba-tiba hujan.
0: Oh, hujan. Hujannya hujan deras gitu.
1: Hujan deras, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba udah tunggu dulu katanya, nanti enggak kedengeran ketika akad. Habis sudah akad, akad, hujan lagi.
0: Hujan lagi.
1: Hujan terus. Akhirnya undangannya tidak banyak yang datang ya.
0: Tapi momen nikah jar orang Banjar nikah lawan Batata itu jadi satu hari yang sama kah atau berbeda?
1: Di hari yang sama.
0: Di hari
1: jadi
0: yang
1: pagi
0: sama.
1: Akad.
0: Langsung
1: di gedung yang sama, langsung di atas, langsung acara.
0: Langsung Batatai. Ya, langsung resepsi.
1: Resepsi. Nah, itu adalah momen yang menurut aku sakral dan menurut aku katanya orang kan ketika kita akad ya, waktu kita ada perjanjian saya terima nikahnya bla bla bla, itu kan malaikat lagi turun semua tuh.
0: Oh, iya.
1: Wah, itu saatnya kita berdoa.
0: Benar.
1: Dan ketika itu juga hujan. Wah, itu saya berbesmili saya.
0: Iya. Jadi pokoknya bila momen hujan sahabat suara ya, itu banyakin bermunajat saja.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, karena hujan ini bisa membawa berkah gitu.
1: Iya,
0: ya
1: makbul
0: kan?
1: Katanya makbul.
0: Nah, gimana dengan versi kamu sahabat suara ya? Kita tunggu langsung aja komen di WhatsApp kita di 0811 9933 901. Sambil kita puterin nih lagu yang tadi udah di request sama sahabat suara. Ada Ansyari, katanya pengen dengerin lagu kita, Silon Seven, spesial untuk Ansyari.

0: Dukung langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 101,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nadine yang tadi pengen banget diputarin lagunya Gempi, udah kita kasih ya.
1: Lucu banget ya Gempi, sekarang udah menuju remaja. Oke deh sahabat suara yang udah request dari tadi, kita ucapin terima kasih. Dan buat kamu yang udah kirim opininya tentang momen apa yang paling berkesan ketika hujan ya. Nah kalau misalnya Aji, ada gak momen berkesan kah, atau kesal kah, atau merasa sial banget kah?
0: Itu momen pada saat dulu ya. Ini putusan gitu dengan seseorang.
1: Iya.
0: Ya kan. Jadi momen hujan ini pada saat momen putus itu menjadi momen yang paling berkesan.
1: Wadidaw.
0: Perih, sakit, nangis, tapi gak kelihatan karena hujan. Itu salah satu momen yang dimana
1: kaget aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
0: Momen hujan itu bikin apa ya, kita pada saat nangis, kemudian kita lagi kehujanan. Katakanlah kita gak pakai jas hujan ya. Kemudian kita lagi emang kehujanan. Wah itu gak ketahuan bahwa kita ini sedang berair. Karena ketutup oleh yang namanya air hujan tadi.
1: Aduh.
0: Nah itu, barangkali sahabat suara ada merasakan hal yang sama juga. Coba.
1: Kalau aku bukan putus, ada satu lagi, maaf aku mau cerita.
0: Apa?
1: Dulu waktu SMP, apakah kalian masih ingat di tahun SMP kita beda ya tahunnya ya.
0: Ya tahun dulu lah ya, masa sekolah.
1: SMP
0: 2000 buruk.
1: Waktu masih bensin harga 5.000.
0: Terus?
1: Tahun berapa tuh?
0: Gak tahu tuh.
1: Nah, tahun 5.000 itu namanya anak SMP ya, sahabat suara. Sangu itu kadang hilaf. Habis sih, Din. Tapi ternyata apa namanya? Gak sadar nih kalau wah tadi lupa ya minta uang sangu untuk isi bensin. Sekalinya habis bensin nih bulik sekolah.
0: Terus?
1: Mana hujan darah, sahabat suara ai. Bah itu ada duit sekalinya korek-korek-korek di laci-laci kendaraan, di jok kendaraan ada dapat 2,5.
0: Oke. Okay.
1: Betakunlah lawan si paman bejual yang
0: seliteran.
1: Bolehkah paman ulun nukar seini aja?
0: Separuh
1: asal hidup hak kendaraan ulun. Sudah menunjul dari SMP 1 di japri jam-jam situ.
0: Sekalinya.
1: Kada kawa dinge. Ikam tuh kada kawa pang manu kan sarik-sarik jadi. Aku ini sudah kehujan mengeluari ikam ini, sekalinya nukar separuh aja usari.
0: Momen hujan ya itu ya.
1: Momen hujan deras banget. Ya Allah dalam hati, tapi tentung dijualinya aja. Tapi kenapa? Tapi sudah kada melihat kan nilai orang ini basah jimus, menunjul kendaraan. Jakanya kada sasar. Betadus ini sayang jakanya.
0: Kenapa juga dipaksakan hujan-hujan yang si pelajar nih?
1: Ay, sudah setengah jalan mati, sudah kebasahan.
0: Jangan menepi dulu, garing kena pian dingai.
1: Sudah basah, makanya itu kita hendak bulik lakas-lakas, kasihan. Kayaknya di mamai orang. Nah, apakah pengalaman kalian juga ada sahabat suara? Langsung aja di 0811 993 3901.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sahabat suara udah 1 jam di request ya sahabat suara. Dan saat ini kita mau berpindah kemana nih Aji?
1: Kita akan geser ke 10 lagu baru suara. Tapi sebelum itu kita akan menyapa dulu nih sahabat suara yang sore hari ini sudah gabung di WhatsApp-nya Iswara. Hai. Tadi ada Anshari, kemudian ada Rizkan juga, ada Gohan, Erni, ada Ervita, ada Puspa, ada Dewi juga.
0: Iya, ada Ismi ya. Terima kasih yang buat kamu sahabat suara yang udah request, udah gabung sama kita berdua dari tadi. Kita gak kemana-mana, jadi terus dengerin.
1: Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat hari raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotek, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: ya. 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Wah, ini udah mau menjelang maghrib nih. Kita siap menemani kamu, sahabat suara yang lagi di jalan, dengan lagu-lagu yang pasti fresh banget.
2: Betul banget, sahabat suara. Dan di sore hari ini, di cuaca yang tidak menentu ya, entah ini hujan ataukah tidak, tapi yang tentunya mudah-mudahan kita semua sehat. Dan kita bakalan dengerin 10 lagu Suara. Jadi langsung aja kita review dulu di lagu pertama. Ada siapa ya?
3: Mungkin di depan mural. Mungkin di depan saya.
1: Ini dia lagu terbaru dari It Gitaf yang ada unsur elemen musik country-nya, sahabat suara ya. Wah, ini kreatif dan keren. Langsung aja sikat di lagu pertama. It Gitaf, Mungkin di depan mural.

perdana. Keljo sebagai single pembuka Kubuka Pintu yang siap menyatukan cerita dari albumnya si Keljo itu sendiri, Sahabat Suara. Ini dia, kita dengerin nanti di lagu kedua di album pertamanya Keljo, ada Kubuka Pintu.

nemenin kerja sahabat suara ya. Jadi sambil kerja, sambil dengerin lagu ini, wah ini vibesnya enak banget gitu buat kuping. Langsung aja sikat di lagu ketiga, ada Fight dengan

buat suara, lirik dan udah suaranya. Kalau menurut aku ya, ini kayak dipeluk gitu lagunya. Wah, ada Ariel Noah dan Raisa yang menjadi bagian dari soundtrack film Dilan ITB 1997 di lagu keempat, Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: terdengar suaranya. Akhirnya di tahun 2026 ini serial Zainavia ngerilis single terbarunya yang berjudul Sendiri. Nah ini masih khas ya dengan sentuhan gitar akustik khasnya serial. Langsung aja sikat di lagu kelima serial Zainavia dengan Sendiri.
1: Langsung aja sahabat suara, kita dengerin di lagu pertama hingga kelima. Di lagu pertama dulu ada It Gitau dengan Mungkin di Depan Buram.
2: 10 lagu baru, I Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi ya Jerivani dan juga Delatira, sahabat suara.
1: Oke, tadi lagunya emang asik banget ya. Nemenin kita di senja hari ini.
0: Betul.
1: Melewati maghrib, sahabat suara ya. Iya. Dan kita akan kasih lagi nih. Betul. Buat manjain kuping kamu 5 lagu yang pasti lagunya, waduh, ini bisa bikin nagih ya.
0: Iya.
1: Yaudah, kalau gitu langsung aja kita review dulu di lagu ke-6 sampai dengan lagu ke-10.

banget ya khasnya Gloria Jessica, dan dia featuring bersama Adeko Vinda. Judul lagunya Terbelah Jadi Dua. Kalau diceritain lagunya ini, wah lagu sedih lah pokoknya sahabat suara. Buat kamu yang lagi sakit hatinya, ini dia di lagu ke-6 Gloria Jessica dan Adeko Vinda, Terbelah Jadi Dua.

Ini dia salah satu kolaborasi yang dimana lahir dari rasa saling mengagumi antara satu dan lainnya. Vanessa Z mengagumi Roni, begitupun Roni juga mengagumi Vanessa Z. Suaranya ya, dengerin aja dengan single yang berjudul Tak Akan Terulang. Ada Vanessa Z dan Roni Parulia di lagu ketujuh.

Peters. Ini kolaborasi apik Martinus Layardo dan Kamga sebagai penulis liriknya. Ditambah karakter vokal Angel Peters, jelas mantap sekali. Di lagu ke-8 ada Angel Peters dengan Garis Tangan.

suara Anggi Carvalho ya di single yang berjudul Remuk ini, sahabat suara. Ini hadir sebagai lagu yang kalau boleh dikatakan genrenya itu pop balada, karena di lagu ini sangat-sangat menonjolkan sekali karakter vokal yang kuat dan emosional gitu dari seorang Anggi. Dengerin aja di lagu kesembilan, Anggi Carvalho dengan Remuk.

menghadirkan eksplorasi musikal yang berani. Nana memadukan regenation dan elemen khas Indonesia seperti dangdut dan gamelan di rollerblade.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
8: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

0: Indonesia. Balik lagi sama Dila Tira dan juga Jirifani, sahabat suara di satu jam spesial.
1: Oke, sahabat suara seperti biasa kalau malam minggu ingat satu jam spesial. Nah, ngomong-ngomong nih, udah pada makan belum?
0: Apa tuh, makan apa tuh? Waduh, kalau boleh tahu.
1: Tadi Dila udah makan udang, sahabat suara.
0: Daging.
1: Aku ditawarin sih, tapi karena udang, aduh, alergi banget.
0: Alergi, susah banget kalau udah alergi ya sahabat
1: jadi,
0: suara.
1: Jadi nggak bisa, jadi pengen nyari yang lain aja.
0: Jadi seumur hidup aja nggak pernah makan udang.
1: Dulu waktu kecil bisa. Apa ya, bisa udang, kepiting, cumi itu bisa.
0: Waduh, enak.
1: Tapi udah yang beranjak dewasa itu entah kenapa alergi gitu.
0: Wah,
1: gara-garanya dulu
0: sudah dewasa ya.
1: Iya. Makan ampal udang itu waduh
0: getal.
1: Sejam kemudian seluruh badan itu
0: langsung menyahut lah,
1: bebial-bial tuh nah.
0: Tapi kalau di luar negeri ya Ji, kalau kita kan masih udang gitu ya kan, masih siput-siputan. Kalau aku pernah dulu satu kos sama orang bule, jadi dari Australia.
1: Satu kos dengan orang bule.
0: Iya, sekos.
1: Mantap
0: dia. Dia apa namanya kalau transferan dari apa ya namanya?
1: Mahasiswa lain
0: mahasiswa
1: atau
0: mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia lah.
1: Pertukaran mahasiswa.
0: Pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar. Jadi dia alergi kacang.
1: Oh, dia kacang.
0: Jadi kami itu kayak satu kosan itu dikasih penyuluhan gitu. Ini ada obat katanya. Aku taruh di sini. Jadi someday kalau aku salah makan, tolong bawakan ini cara menggunakannya seperti ini. Gitu. Jadi kita tuh udah tahu cara menyuntikannya.
1: Disuntik ya?
0: Disuntik.
1: Bukan diminum.
0: Oh, bukan. Karena pembuluh darahnya itu langsung entah menyepit apa membesar gitu.
1: Waduh,
0: bahaya ya.
1: Ngeri ya. Oke, kita balik lagi satu jam spesial dan malam ini kita akan muterin karya-karya dari band yang dimana salah satu personilnya ini adalah anak dari musisi terkenal.
0: Siapakah dia?
1: Yaudah, langsung aja deh. Ini dulu namanya Viera, sekarang jadi Vieratel. Jadi langsung aja, satu jam spesial muterin karya-karya dari Vieratel.

0: 92.1 FM di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Fiera Tel, dulu namanya Fiera ya. Nah, ini merupakan band pop rock asal Jakarta, sahabat suara ya, yang dibentuk 3 November tahun 2008.
1: Wah, jadi Fiera Tel ini sahabat suara itu awalnya tuh dari paguyuban gending Eni yang isinya tuh 3 orang. Ada Kevin Aprilio yang main piano dan keyboard, terus ada Widi Siendro Neklani sebagai biduan. Wow, biduan. Penyanyinya maksudnya. Sama Raka Khairil Damar sebagai pemain gitar.
0: Nah, dulu kalau sahabat suara lihat gitu di beberapa artikel, awal penyanyinya itu sebelum Widi gabung itu adalah Raisa.
1: Betul. Jadi awalnya Raisa tidak berjodoh. Kemudian muncullah Widi.
0: Widi.
1: Gitu. Widi. Iya, jadi kalau misalnya kamu belum tahu nih sahabat suara, Raisa itu memang cocoknya sendiri.
0: Iya, dia lebih memilih bersolo. Oh, gitu,
1: tidak terpilih sebenarnya. Tapi berarti rezekinya memang solo.
0: Betul. Gitu. Yaudah, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin karya dari Fiera Tel yang lainnya. Ini waktu namanya masih Fiera ya. Dengan single Takut, langsung aja deh kita sikat.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan herbatos.id.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita masih di satu jam spesial Sahabat Suara. Dan dari tadi aku udah muterin lagu-lagu karya-karya dari Fiera Tel. Jadi kalau mau tahu nih Sahabat Suara, ternyata dulu itu kan memang namanya Fiera.
1: Fiera.
0: Kemudian jadi Fiera Tel. Tapi ternyata sebelum Fiera pun itu ternyata namanya juga Andante.
1: Andante. Ini karena, sebelum mereka menyebut untuk apa ya, ibaratnya terjun ke belantika musik Indonesia secara komersial Fiera, tapi sebelumnya namanya Andante.
0: Andante. Dan awalnya itu juga Raisa, dan kemudian enggak cocok nih katanya Kevin. Kemudian dia ngajak Trian untuk membentuk band baru. Nah, akhirnya terjadilah si Fiera Tel ini. Tapi ternyata di Fiera ini ada kontroversinya ya. Banyak banget.
1: Iya, karena ya seperti yang kita tahu ya, ada keluar masuk personil. Ya itu suatu hal yang apa ya, istilahnya dalam sebuah grup musik hal yang sudah lazim gitu ya kan.
0: Dan pergantian nama Fiera itu juga Sahabat Suara dari Fiera Tel itu dikarenakan personel Fiera yang sempat menyatakan protes terhadap Musica Studio karena si Musica ini terkesan menelantarkan Fiera gitu. Sampai akhirnya Fiera, ya udahlah kita mengundurkan diri dari label itu. Terus kemudian masuk ke labelnya Aprilio sendiri. Jadi Aprilio Kingdom.
1: Iya, bikin label sendiri gitu ya kan.
0: Sama Kevin Aprilionya sendiri.
1: Benar. Nah, ini juga kalau secara personil ini ada yang keluar, ada yang masuk.
0: Betul.
1: Gitu ya kan. Sekarang personil tetapnya cuma sisa bertiga nih. Kevin, Widi sama Raka nih.
0: Iya.
1: Sebelumnya kan ada drummernya tuh ya kan. Tapi udah enggak lagi sejak tahun 2015.
0: Betul.
1: Gitu. Udah keluar lah ya.
0: Itu dia. Kita puterin lagi ya.
1: Benar.
0: Karya-karya dari Fiera. Ini dia Tears.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Faith ya, ini menjadi penutup kita di satu jam spesial.
1: Betul.
0: Muterin karya-karya dari Fiera Tel.
1: Betul banget sahabat suara, udah satu jam kita muterin semua karya-karyanya. Kita juga udah ngebahas tentang sejarah dari Fiera Tel ya. Sejarah lagi, emang ini udah punah apa? Udah muterin lagunya, udah kita kasih tahu juga asal mulanya itu adalah Raisa dulu, namanya juga bukan Fiera. Kemudian apalagi yang belum kita kasih tahu nih?
0: Nah, ini mantan anggotanya Deryansa itu tahu dong ya?
1: Siapa?
0: Yang dimana ini salah satu podcaster terkenal juga.
1: Nah,
0: dia juga pernah jadi penyiar terkenal juga di salah satu radio di Jakarta. Deryansa pernah jadi basisnya Fiera dan sekarang ya terkenal sebagai apa ya, podcaster lah gitu.
1: Pernah jadi VJ juga ya.
0: Keren.
1: Oke.
0: Kalau begitu kita cukupkan dulu untuk satu jam spesialnya sahabat suara. Habis ini kita geser dulu ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam minggu yang cerah.
0: Oke, ini memang malam minggunya cerah walaupun tadi sore ada hujan ya,
1: betul,
0: di beberapa titik. Tapi kalau malam kayak gini enaknya makan apa, Dil?
1: Enaknya makan seblak kali ya. Tapi kemarin ada berita ada perempuan yang perutnya besar, membesar karena dia suka banget nyemil seblak.
0: Waduh, keseringan ya.
1: Keseringan, nah, sampai hamil gitu. Kayak hamil.
0: Kelihatan seperti hamil ya. Jadi apapun itu, apabila dimakan secara berlebihan emang enggak baik.
1: Betul. Apalagi harapan ya.
0: Oke, kita makan nyapa dulu nih untuk kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan gitu ya. Di sini kita akan nemenin kamu sampai jam 9 malam. Tenang aja, kamu enggak sendiri. Masih ada Ajiripani dan Dila Atira.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kita berdua akan menemani kamu satu jam lagi sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau kirim salam gas, yang malam ini mau curhat boleh. Karena ini ada di Curhat Malam Minggu.
0: Yes, jadi langsung aja WhatsApp di 0811 9933901 ya. Ditunggu dari sekarang sampai jam 9 malam.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Iya.
0: Pernah merasa kesulitan gak, Del?
1: Kenapa tuh?
0: Nyempil. Ya kan, kalau bahasa Banjar, kesulitan ya. Jangkauan kita nih yang dari luar Banjar kan enggak paham apa kesulitan hidup kah kamu? Enggak nih, tadi habis makan ikan nyempil di gigi.
1: kesulitan. Alamak. Oke deh sahabat suara, apakah kamu juga kesulitan malam hari ini? Kalau kita sih tidak ya. Kita tidak kesulitan, tidak juga kemudahan, tidak. Tapi kita malam hari ini mau mempermudah sahabat suara yang ingin curhat.
0: Oke,
1: dan ini, malam hari ini sudah ada nih.
0: Benar, sudah ada yang tadi duluan gitu ya. Bah. Karena dia udah tahu nih setiap malam minggu itu ada curhat malam minggu.
1: Nah, iya.
0: Oke, selamat malam dulu untuk Nabila. Wah, dia nih lagi di liang anggang nih Banjarbaru. Katanya halo kak, aku Nabila. Lagi di posisi harus pilih antara dua orang.
1: Yang
0: satu nyaman, yang satu lebih mapan.
1: Yang satu lebih mapan.
0: Nah, menurut sahabat suara,
1: iya,
0: pilih hati atau masa depan ya. Ah, loh, ini berat nih.
1: Ini ngali saya kayaknya menurut teman-teman pilih hati atau masa depan. Sebutingnya lakiannya bikin seneng lah ya, nyaman. Cocok. Tapi sebutingnya nih Sugija.
0: Sudah settle ya kan?
1: Yang mana yulah.
0: Ayo pilih hati atau masa depan.
1: Nah, okay.
0: Kita bantu bersama-sama ya sahabat suara ya untuk Nabila yang ada di liang anggang terkait problematika cintanya. Berat banget bahasanya. Oke, langsung aja WhatsApp di 0811 9933901 sambil juga kamu kirim salam.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi aja Rifani dan Dila Atira. Yuhu. Ya. Kita malam ini sudah ada yang curhat.
1: Iya.
0: Tadi namanya Nabila. Mm-mm. Ya, ada Dila yang Anggang gitu. Nah, posisinya ini harus milih gitu di antara dua orang.
1: Yep.
0: Yang satu nyaman, yang satu mapan.
1: Iya.
0: Nah, jadi yang
1: pilih
0: nyaman
1: hati
0: ini
1: kah, Jar?
0: Kalau lebih ke pilihan hati, kayaknya yang nyaman ini deh ya. Kalau menurut Nabila, tapi yang lebih mapan itu kayaknya untuk masa depan
1: pasti deh,
0: bisa kayaknya diperhitungkan juga gitu. Nah,
1: iya, kita baca dulu nih, ada yang masuk di WhatsApp kita sahabat suara. Ada Muhammad Rizkan dari Barabai. Wih, apa kabar Barabai?
0: Selengkapnya, siapa nama selengkapnya?
1: Muhammad Rizkan Alfianor dari Barabai. Katanya si Rizkan, saya pilih hati yang membuat nyaman karena yang punya hendak belum tentu bisa tenang, yang cari ketenangan. Yang diutamakan cari yang bagus imannya, karena dengan iman ketentraman dalam keluarga akan bertumbuh. Waalaikumsalam. Mau bujur pulang, cari iman aja.
0: Nah, hai, itu salah satu saran dari Rizka. Nah,
1: betul.
0: Kalau menurut Dila, Dila dari sudut pandang seorang cewek. Tadi kan sudut pandang Rizka dari cowok.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau Dila dalam posisi Nabila, lebih pilih yang mana?
1: Ngalih sekalinya sayang ini. Kalau dari sudut pandang orang yang belum menikah, masih muda gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau aku sih mikirnya mungkin ketika waktu muda aku akan pilih yang nyaman kali ya.
0: Yang nyaman ya.
1: Tapi ternyata
0: ya ada ternyata, berarti ada tapinya.
1: Ada ternyata dan tapinya. Kadang-kadang orang yang mapan, laki-laki yang mapan atau keluarga yang mapan, 10 tahun kemudian mungkin aja dia tidak mapan lagi. Karena mungkin cobaan. Nah, jadi sebenarnya apapun itu di awalnya bagus, kita gak tahu cobaan nantinya apa.
0: Nah,
1: itu dia. Jadi usahakan yang nyaman aja dulu.
0: Yang nyaman ya. Versi Dila.
1: Versi
0: gimana?
1: Aku yang nyaman.
0: Dengan versi sahabat suara yang lain.
1: Karena ketika misalnya kita udah tahu nih kita gak cocok atau segala macam, terus tuh terjadi masalah, kita pasti kesel. Nah, aku udah tahu kok dia kayak gitu. Aku udah tahu kok. Dipendem. Pas ada masalah, seolah-olah kita menyalahkan hal itu, menyalahkan kebangkrutannya itu, padahal enggak, mungkin sifatnya.
0: Nah,
1: jadi pilih yang nyaman menurut aku.
0: Nah, loh, itu versi dari Dila ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana dengan versi kamu sahabat suara? Yuk bantu di sini sambil juga kirim salam di 0811 9933 901.

0: Dengerin langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
10: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
10: Harganya cuma Rp7.500 tau.
8: Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Your Masada Pop. Siapakah Soda Pop kamu malam hari ini, sahabat suara?
1: Ngedate
0: sama siapa tuh?
1: Ngomongin Soda Pop.
0: Hai.
1: Jadi pengen
0: apa?
1: Happy Soda.
0: Happy Soda.
1: Soda gembira.
0: Iya, bujur. Nyaman itu, ini kayaknya anak sekarang gak tahu Soda Gembira. Apakah Gen Z tahu Soda Gembira? Tahu gak sih kalau misalnya ya, kalau dulu ya zaman kita satu
1: jaman,
0: keluarga.
1: Zaman Majapahit nih.
0: Kalau ulang tahun waktu masa kecil ya sahabat suara, kalau ke restoran atau lagi makan tiap acara malam minggu atau ulang tahun, kita kan biasa makan di restoran. Pasti gak mau minum air putih. Pesannya kalau gak jus, es apa, Soda Gembira.
1: Soda Gembira.
0: Soda Gembira. Iya kan sih, itu sebuah reward gak sih? Pernah gak ngalamin hal seperti itu aja?
1: Iya, karena kan kita pengen nyoba sesuatu yang jarang
0: baru
1: kita makan atau minum gitu ya.
0: Rasa-rasanya tuh jus alpukat tuh oke. Terus juga
1: pengen apalagi coba yang lain lagi gitu, yang baru-baru lah pokoknya. Oke, kita balik lagi dengan topik malam ini, sahabat suara ya. Tadi sudah ada yang ngerespon juga.
0: Betul.
1: Terkait Nabila yang dimana dia ini lagi posisi bingung gitu, harus milih antara dua orang, yang satu bikin nyaman, yang satu lebih mapan.
0: Nah,
1: ini kita nggak tahu nih kasusnya apakah
0: menyaman ini seperti apa sih gitu.
1: Yang dua-duanya ini menyatakan perasaan, tapi bingung memilih nih yang mana yang mau diterima.
0: Betul,
1: gitu ya kan?
0: Kan nyaman. Masalahnya ini pernyataannya juga agak nanggung nih. Harusnya kamu curhatnya itu lebih
1: detail
0: dikit lah, agak terjemahkan sedikit. Karena nyaman di sini nyaman seperti apa? Kalau dibandingkan kayaknya lebih mapan. Lebih mapan berarti
1: bisa jadi nih, bisa jadi pertama si Nabila ini yang ngerasa sudah yang enjoy gitu, menikmati sebuah hubungan dengan yang cowok satunya ini yang bikin nyaman. Sedangkan ada satu sosok lagi yang notabene-nya ini dia sudah mapan, tentunya bermasa depan. Tapi dia gak ada perasaan nih.
0: Iya. Kalau menurut Aji dulu deh gimana sebagai laki-laki?
1: Ya kalau aku mah kita realistis aja ya. Mending yang mapan aja.
0: Betul.
1: Deh ya. Karena untuk masa depan gitu. Yang nyaman, ya nyaman sekarang gitu. Belum tentu nanti di masa depan dia bisa lebih mapan dari yang mapan sekarang gitu.
0: Ay, bujur pula.
1: Nah, jadi Nabila, kamu harus realistis aja.
0: Iya, betul.
1: Yang mapan ini bisa bikin kamu nyaman loh, kalau udah bisa kenal lebih jauh lagi. Nah gitu aja deh.
0: Oke. Okay. Jadi menurut Aji, mending sama yang lebih mapan.
1: Benar.
0: Kalau menurut aku lah sama orang yang sudah merasa cukup sama hidupnya. Karena apa? Beramian sudah jua, cukup aja sudah. Terus tuh hendak betutukar yang berlebih-lebih, sudah bosan
1: juga.
0: Hendak bebuang-buang duit beramian lan kawanan, sudah cukup. Jadi lawan keluarga pulang, cari yang seperti itu, ada enggak?
1: Ada dong.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
10: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget ya.
1: Kok aja gak seru sih? Ayo seru gak? Seru gak?
0: Seru dong.
1: Semangat.
0: Kenapa jadi seru? Ya karena biasanya kita ngumpul sama teman-teman yang sefrekuensi.
1: Betul.
0: Positif vibes. Asik. Gitu ya. Nah ini membawa energi baru gitu buat kita. Keseruannya ini yang ya walaupun bisa dikatakan jarang-jarang ngumpul, tapi sekali ngumpul, wah itu energinya dapet. Betul. Gitu ya kan. Berasa seperti zaman dulu lagi gitu ya kan. Nah itu.
1: Betul banget sahabat suara. Tapi misalnya kalau nongkrong, kalau balik ke zaman dulu waktu tongkrongan itu gak terlalu banyak ya sahabat suara ya. Dulu kafe-kafe berapa sih? Bisa hitung jari.
0: Bisa jari,
1: mall juga segitu-gitunya ya kan. Nah nongkrong paling enak tuh memang di rumah temen sih.
0: Asli.
1: Iya kan?
0: Kita
1: di rumah
0: bisa
1: temen gitaran.
0: Iya, ngalur ngidul sampai malam
1: bebaju
0: gitu.
1: Bebaju biasa aja gitu. Oke, benar dah ya lo.
0: Yang penting bekisahannya.
1: Nah, itu dia. Bekisah ini apalagi ada di Curhat Malam Minggu. Bekisah juga nih kita.
0: Oke. Kita
1: Nabila.
0: Balik lagi dengan Nabila ya, yang ada di Leng Angga. Katanya lagi di posisi di mana harus memilih antara dua orang nih. Nah, jadi yang satu ini nyaman, yang satunya ini lebih mapan.
1: Iya.
0: Jadi lebih milih mana? Pilih hati apa masa depan katanya.
1: Mantap.
0: Oke, kita bacain dulu yang pertama. Ada Iwan nih yang mau memberikan respon nih untuk si Nabila. Katanya Nabila,
1: iya,
0: dengarkan masukan dari yang sudah asam garam ini. Ini Iwan maksudnya ya. Mapan itu bisa diusahakan bersama, tapi kenyamanan hati itu langka.
1: Nah, ini dia banget.
0: Kalau pilih yang mapan tapi hati kosong, nanti ujung-ujungnya nyesel. Jadi pilih yang bikin kamu tenang. Wah. Oke.
1: Salam.
0: Salam aja katanya buat komunitas tenis Banjarmasin. Gas terus.
1: Nah, ini pekawan kita. Oke. Kita tenis yuk. Terus ada Siska di Sultan Adam. Logis aja ya, Nap, di zaman sekarang cinta gak cukup buat bayar tagihan listrik. Jar. Mapan itu bentuk tanggung jawab laki-laki. Pilih yang masa depannya jelas. Kenyamanan bisa dibangun dengan sering berjalannya waktu. Jar.
0: Oke.
1: Kena kamlah kawin. Salam buat teman-teman kampus S2 yang lagi ngerjain tugas.
0: Oke, dari Siska.
1: Mengancam ya? Aku maaf lah, kadang itu maksudnya.
0: Oke, ada Dimas nih. Dimas di Banjarmasin katanya, kalau aku sih pilih yang nyaman. Hidup sudah stres sama kerjaan.
1: Iya.
0: Masa pulang ke rumah masih harus acting katanya karena enggak srek sama pasangan. Nah, mending sederhana tapi ketawa terus. Waduh. Jadi lebih pilih yang nyaman ya Dimas ya.
1: Iya.
0: Oke, Dimas
1: pilih yang
0: mau
1: sekupu. Sekupu.
0: Sepergansi.
1: Sekufu tuh dalam Islam. Harus kita jelaskan kah di sini.
0: Oke,
1: nanti-nanti ya.
0: Ini Dimas katanya mau kirim salam aja buat anak-anak otomotif yang lagi nongkrong di Ahmad Yani. Udah.
1: Ada lagi Putri. Nah, ini menurut perempuan lagi ya. Tadi kan laki-laki. Putri lagi nih. Berat ya katanya. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal lihat yang mana yang lebih menghargai. Nah, bujur. Kan nyaman bisa juga kadang menghargai. Munsugi kadang menghargai, alih juga dimiliki. Kalau yang nyaman itu juga mau berjuang buat mapan, ya pilih dia. Jangan sampai pilih yang mapan tapi kitanya cuman jadi pajangan. Salam buat geng SMA 1, jangan lupa dengerin radio terus.
0: Terus yang terakhir bisa. Ada Maya. Nah, Maya nih kayaknya selalu
1: ikut
0: terus nih setiap minggu.
1: Terima kasih Maya.
0: Katanya pilih masa depan.
1: Nabila kayak apa tuh?
0: Tapi masa depan itu bukan cuma soal uang ya, tapi soal visi. Orang yang mapan biasanya punya perencanaan hidup yang bagus. Nyaman itu seringnya cuma zona aman yang bikin kita gak berkembang. Katanya makin sama aja buat penikmat kuliner tepian sungai Martapura, Siri.
1: Kayaknya ya, dari semua jawabannya bikin tambah bingung lah. Nah, jadi untuk Nabila, sholat istiharoh aja gitu.
0: Bujur. Jadi ini kita cuman hanya memberikan pendapat kita masing-masing ya. Sahabat suara juga memberikan opininya sesuai dengan isi hatinya. Semua jawaban ini kembali lagi ke Nabila. Karena Nabila yang menjalani, Nabila yang merasakan, Nabila tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Thank you banget nih untuk sahabat suara yang sudah menemani dari jam 5 sampai sekarang jam 9 malam ya.
1: lama sekali kita udah berkutat di sini, sahabat suara. Kita juga pengen malam mingguan buat kamu yang hari ini sedih set, tidak ada uang karena sedih sekali karena boros sekali maksudnya. Ya udahlah, sabar aja, nikmati banyu teh di rumah aja.
0: Oke, Ajir Bani pamit.
1: Dila Tira pamit, terus dengerin i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
4: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
5: Ibu jangan selalu mikirin suami.
6: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
2: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.